jamu lo ngejaro Ngelipo di jaro Nakatok mengutal Turedo Bunyi wakta nerek Ucubo Berpukuh Tungun Dama gengfuf Lo kayu nanyan Arang ngecisuf Yaku tuan lai Kuna bayi sawah Kon kompina Ndol naksai.